Te oneki haukawakawa. Walutekau maafitu irakati ono ara whānui. Te uwhoko o te ika.